0: patun kamayani hakubi o hampe. Ukano ni haraktan wa ma warme, ukana ma judía warme, ka ukante ha Jesús a jektaskana, ukana, ko warme este, puchita para kiwa, han wale a hayun mantatan. Ukatu wa walpin a chik asin a taiz Jesucristo, apsura pita, aka han wale a hayu, wa bo puchajatas asin, wat Jesús a sanwa, kunambra kumari anaptirisma, asin, ukatu wa hupaha, yanapta kitaya, sas achikt asis kakiwa ukatwa wawahaha askisuma ki haspas asin ukana katwa achikt asisa upaha sarawi ukatwa sana hani una yat anta panti anuna kataki hanukasti na hawa wana kataki apanta ukatwa sana ukat anta halak ukatsa anu hamang tasirak ti haya ukamak sai na yar wakt etasin ukatwa sana iya usawi maha wale askiwa uman ukawa wamatha mestre uka han wale hayo hasasin ukamanwa iya usawi puskawian sarha wa waparo wale askike hekatana hilana kuyaganaka.
1: Radio Salvación, una señal que te bendice.
2: Tunga pescanir halja.
3: Nayak chekpach uwa alitua, auke hasti yapuchiriwa. Laimina kehat mainitek acho hanchur kaneha. Aukeja kuchuno kuniwa, ukampis achu churir laimina karusti, hukamp achunye patakiu omachani. Humana kasti, yati chapksma uka arunak tokeh oma haftawa. Humana kaj nayampi puniipham, kamisa tech nayak humana kampi mayakitha ukama. Ma laimisapaj haniu achkaspati, hanitech uva alipampi mayakikchi ukaja. Ukapach para kiu humanakaj hanitech nayampi mayakipkas maukaj haneo achu churapkas mate. Nayatua uwa aleja, humanakasti laimina kaabhtawa. Kitetech nayampiki, nayasti hupampi karakta ukaj walja achu churi. Ukamasti han nayampej haneo kuns lurapkas mate.
1: Radio Salvación, una señal que te bendice.
3: Ukatsti kamisa tech wanya laiminakah ninar pichanta tanyatak aptapitak ukama aniwa. Humanakatech nayampi mayaki sipkataha, yati chavinakaharos haisap harakitaha, mayipham kuntech munapkata uka, ukatsti churata abhatawa. Humanakatech walha achu churasa, ukatsti nayan chekpach yatekrinakahata nakam unyashtayas hakabhataha, aukeja hachachatau hikhatasini. Kamisatech aukej nayar munaskitu, ukamarakiu nayak humanakar munasipsma, ukamak pachpa munasinyan hakapham. Nayan kamachinakakhtech pokapkhataha, nayan munasinyakhan sarnakapkhata. Kamisatech nayak aukejan arsutanaka pokta, ukatsti hupan munasinyepan sarnakarakta ukama. Aksti humanakaru ukam sapsma, nayam pichika kusisinya mataki, kusisinya masti pokat pachanya pataki. Nayan kamachihak akawa, mainit mainikam munasipham, kamisatech nayak humanakar munasipsma ukama. Kititech hila masiplaiko hakanyap aptaski ukakiu hacha munasinya nispaha. Kuntech nayak humanakar sapsma uktech lurabhataha, nayan hila masinakaha abhatawa. Haneu nayak humanakar uyuatanaka sas sutichapsmati, ma uyuatak haneu uyiviripan luratanaka piatkiti. Nayak humanakarok hila masinaka sapsmawa, kuntech aukejak siskito uk humanakar yatiatak laiku. Haneu humanakak nayar aglisipkistati, hanukasti nayau humanakar aglisipsma, ukatsti walha achunak churap hanyamatakiu kitapsma. Uka achun han pisht anyapataki. Ukamat aukeh kuntech nayan sutehar mayipkata uk churapkata. Ak humanakar mayipsma, mainit mainikam munasipham. Akapachan kirinakatech humanakar unisipstamha, yatipham, nayaru nayrakat unisipkitana. Humanakatech akapachan kiripchasmaha, Aka pachankir haqinakak hupankirinakar jamao munasip khiristam. Ukampish nayau humanakar akapach taipit aklisipxma. Ukat akapachankirinakak unisipxtam. Humanakan han akapachankirip hatam laiko. Kunter sapkayasma uk amtasipxam. Haniu kiti uywatas uiviripat sipan hukampi kiti sas. Nayaroh unisipxitua. Humanakarusti unisip haraki itamwa. Yati chavinakakhtek imapxtika. Humanakan yati chavinakam imapxarakiniwa. Taaki akanaksti nayan sutek laiku lurapxatam. Nayar kitankito ukarhan untapxatap laiku. Hanitek nayak hupanakar parlir hutkiriska yatxa. Hani ukuna huchanip kasapansa. Ukampis hichak huchanchatap japoniniwa. Kitina katech nayar unisipkito ukanakak auki haroh unisirakiwa. Hanitech nayak hupanak taipin han kitis lurki ukanak han lurkiris kayatha. Hani ukuna huchanip kasapansa. Ukampis hichak taki ukanak unihapkiwa. Ukampachas nayarusa auki haros unisipkakitua. Ukampis ukak pokasiskiwa kunhamatech kamachin kelkataki ukarhama. Alekatak unisipheto sas. Nayau auke hathutki uka hai kitanipchama. Ukatsti kunatech cheka ki uk yatichapchatam. Uka hayu humanakar yanapapchatam. Hupau nayat arsurakini. Humanakasti nayahat arsubharakita. Kailtatpach nayampi ipchatam.

0: Radio Salvación, una señal que te bendice.
1: Tunca pa calconir jalja. Pablón pisilas ampej, Anfípolis, Apolonia, Satmarcanac, Saraquipa, Vayabjana, Ucatsti, Tesalónica, Marcaru, Puribjana, Ucamarcan, Judíonacan, Sinagogapau, Utjana, Pablosti, Saraparjamao, Sinagogar, Sarana, Ucansti, Kimsa Sabado, Urunacau, Ucanquir, Judíonacar, Parlana, Kailkatanacar, Ham, Jupanacar, Yatiasa, Jupasti, Cristont akesinyapa, hiwatat haktanyapa wakisitapat kananchana. Hupanakar sarakinwa.
2: Humanakar yatiapksma, ukapachpa Jesusao Diosan kitanit Kristoha.
1: Uka arunak istasinsti, yakep judio nakah, iyao sabhano. Ukat pablompir silasampir, hakat tabhano. Diosario paechir griego hakenakampita, wali aitat warmina kampit, Walhaneu iao sabharakina. Ukampis han iao sir judío nakaj. Unisinyat ukau hanakan sarnakir. Koro haira hakenak irptapipjan. Uka hakenak antapisinsti. Markankir hakenakaru amtayasin. Ohtanyanak sartayapjan. Ukatsti hasonan utaparu chuktapjana. Pablompir silasampir uka utat waisusin.
3: 4:54 minutos.
1: Hikatasinste. Hasonampiro, ma kauka hilatana kampiru kiu katuntasin katatipjana. Marka apnakir hilirinaka naira kataparu, hachat arnakasisa.
4: Aka hakinakar takichakan hakinakar pehtopji. Hichasti akarura kiu hutapji. Hasuna utapar katoki. Kupana kah tak pacar ni rumah apna kezain kama cina kah pakin tapi ukat ti sabhara kiwa ya kazei uthi Yesus sutini sasa
1: ukanak istasinste hakena kampi marka apna ker hilirin kampeh wal ohtapan ukampis hasunampi mainir hilatan kampeh ukah hilirin kar kol kecurapana ukat kupana kar antut hapana. Ukatste, uka arun pachau hilatanakaj, pablompiro silasampiroj, berea marcar kitjapjana. Uka marcar puris uxpachau, jupanakaj judionakan sinagogapar sarapjana. Uka marcankir judionakaste, Tesalónica marcankir judionakatsipan hukamp suma chuimane ipjanoa. Jupanakaj, takichuimao sumayatiyawi arunak ischokipjana. Kelkatanaksa sapururakiu yathatapjana, hupanakar yatichapki uka arunakaj, chikati hanicha uk yatinyataki. Uka judío hakenakat walhaniu iao sapjana, markan aitat griego chechanakatsa warminakatsa walhaniu iao sapjarakina. Ukampis Tesalónica markankir judío nakaja, Pablón berea markankatapa, ukan tatitun arunakap parlataparaki yatisinja, uka markaru sarap harakina. Ukanste hakenakaroh ohtayan kaltabhana. Ukat hilatanakah hankakiu Pablor hachakota tiar kitabhana. Silasamp Timoteompikiu paspa berea markan kepar habhana. Pablon pichik saririnakaste Atenas markakamau huparoh irpabhana. Pablo hupanakar euja arunak apayasina. Berea marcar kuja arunak apayasina. Berea marcar kutasin silasampir timoteompir sabhanya pataki. Atenas marcar hankak hupanakah sarapjpan sasa. Pablo Atenas marcan silasampiro timoteompir suikasinja. Walima ihtatau hikatasina. Marcan walja idolonak pokantat unjasa. Ukat hupaj. Judío nakampi diosario paechir han judío nakamp sinagogan parlana. Sapur urakiu plazan ukan tantachasir hakenakampis iskintasina. Yakepanakaj epicurio ukamarak estoico sat yatiñan hakenakano. Upanakasti pablompiu iskintasipjana. Mainenakasapjanoa.
5: Kun hatarak akahakist parlisti.
1: Yakepanakasti
4: sapharakenwa
5: yaqa markan kirhan unt'at yusanakat parlir haqhamakiwa
4: hupanakah Jesus san suma yatia wi pampita hiwatat haktata pampit Pablo narsuta plaiku ukham sapkhan ukat Pablo roh ariopago satchekar ir papkhana ukachekan amuitir hilir haqinakah tanta yasipkhirina hupanakaste ukan Pablo roh hiskt apkhana
6: nanakah yatin munapkhirist parlktas ukasti kuna machak yatichawirakiste
5: nanakaro han unchat maihe yatichawinak yatiapkhistaha kunteh san munki taqi ukanakat yatin munapkhta
4: Atenas markankir

0: taque hakina casa ya kamar kat hutasin ukan hakirina casa machak yatichawina kata ukhat amoit anyak munapkirina pablosti ariopago satchekan hupanak taipin saitasisin sana
1: Atenas markan kirta tanaka nayan amoyatahat humanakah diosanakamar walis chui machurat hakiptawa ukau hanak sarnak kasin nayah kunikta humanakan wal hadiosanakar yupay chap hatama wilanchanak lokta sipkhirikta sukauhan ma altar hikhatta akam kailkatani han untat diosar usasa han unt kasin yupay chap tas ukadiosat pinayah humanakar yati apasmaha hupankiwa lah pachasa kapachasa huparakiwa kapacha ukantaki uthirinak saluri Upahaniu hakin lurat utanakan hakiti. Haniraki ukat yosak kiti niyana papsa mungkiti. Ukat sipana. Hupau hakanya samana takikunanaksa hiwasanakar juristu. Hupau masapa hakit akapachan uthir takpach hakinak mirtayi. Sapa markar uraki unyachayi. Kau kapacha. Kau kachikan hakanya paki uksa. Diosah taki hakinakan hupar takap hanya pataki ukluri. Hupar kun hamatsa takasin hikhatap hanya pataki. Cekpachansa, diosah haniu sapakat hiwasanakat hayang kiti. Hiwasanakah diosang kasau hakapkhtan, unkhtapkhtan, uthapkharaktan. Kamisate humanakan kucho kilkirinakamahar subki ukama. Cekpachan diosan wawanakapatanwa. Sasa, ukamasti, Diyosan wawanakapakasin ha? Hanipi, amuya niya sa akitek Diyosak.
2: Radio Salvación, una señal que te bendice.
1: Alatalurakas pasukam. Diyosak na irapachanakan hakir hakinakan pisi amuyump hakatanakap haniw yaakkanti. Hichasti, Diyosak takiniru takitukin yati. Hanwalisar nakawinak apanukusin huparuk haisap hanyapataki. Diyosak mauru wakichi. Ukuru chika kankanyampi akapachar taripani. Hupan ahlisit machacha toki. Uka hakin chika tapha. Hupar hiwatat haktaikan ukapachaw take hakinakar kanpach yati.
0: Hiwatanakan hakatatanyapkat parlit istasinste. Maininakak larusipkanoa. Yakipanakasti sapkarakinoa.
3: Uka nakhat kipuru hukam parlapkitata.
0: Ukam sabhatapat Pablo, hupanak taipit misto waihan. Ukampis, yakep hakinakah, hupar arkasin iyo sabharakinwa. Ukanak taipin, mawarmi ukankana, damaris sata, ukamaraki Dionisio. Hupaste, ariopago sat tantachasi winkir hakinakat mainirinwa.